0: Wangkuyaw.
1: Akwe cowok kaya rabuta ugu tunggu tengok hari kalah. Oh, manjuna rabuta ulinya uli. Ngojoku matepci. Sasa, ame jahat even. Ngajarin, nabalai tuar nantai nabagainya. Ilela ngondagi bring polim station. Nenjoy negayi mande jito. Laki ninggo mede gelonde itip temak tesat. Kogo kwe ni rabuta nandihin. Kogo kwe ning mosog. Kogo kwe ning ip kelion. Ongge terku laini jumi walin jim milyon hain. Sikoba gura ini kyo milyon ata. Kobet kutunge. Ampun ngote vengale uye u. Kire une taiwet muri. Lazım apke rop jile me barabar ezek. Ayo rop jise te mezo ubiru uye kur.
0: Tetu teta mwa en ema FM.
2: Edwin Arab Tanui kobata

0: ak boisiek choton biik chemengechen choton chetom koib kipandok igere ile itinye kadi noton nekibiren kuran. Kadi noton keborunen emet ichome anan komechome kandoindet konoton nekindeen ng'echeret anan ko nekiistoen ng'echeret kandoindet age tugul noton nemiten kandoinatet. Ng'alalet noton nekararan kokitiny kora akobo budget nebo 4.8 trillion Kenya shillings, budget neo kabisa en emet noton nebo Kenya. Agere en yoton rabinik chekisome chekale mheshimiwa tetat kesom en orit ak noton ko sang nebo emet nebo Kenya ko rabinik yoton cheite 1 trillion Kenya shillings.
1: Agere ile oh paisho noton noto komite kabisa. Ngote keib simoshek kwa kidogo kekas kele ile ne mara mainyoru nafas lakini mache imwangalia mising akotobo ng'olyondo nebo kura nekakeng'alale komie kele kokibororiet kotokoo kasinit koyoche tekeai yoche tekepangange kabisa kecheng or nekiibune kuraishe cha mi sang tugul chakamwa kele negit 2.3 million chakikomwa president. Igere ile kitinye kasit kokibororiet makoi kibe meset nebo biik cheng'olole kura million angwan kura million mut cheu chebo central chekibwotin koit 6 million anan 7 million igere ile makoi kibe meset ak biik cheu choto amu ng'ering'en korok kura chechok yoche kotakikilgei kecheng or nekiboishe sikenyoru kuraishe choto. Etaune Ken Kirui eng Nandi.
0: Karibu Ken Kirui.
2: Kongoi in Arab Tanui Akerik ing nafas ni kogo no ako tongkara mushimi wa Marianne mbi ni balai apa ngala ngala kiji ingi le kondo ki kai kemejo kondo ki kiri kiwa nanji ingi sikiri kiwa nanji kui giri o giri kiti sile bayo mo ibi ngala ale imo atutu kiti nyi bangili niti nyi nene kwa iyai nene mjesi iyai kunoto na magata kai kondo ki chang kumagata kubwane studio si wongolo jindi kukasa kwa mingi gole kitinyi kiongozi mingi ni kwa tinyi nyo na atkando gole kukwa timboru gini baka wale njini akwa mwene sige amwene kai sige ita mwene mwene te akwa mwene kwa ra yemwene mwene te kutos kinyoro shida ne number one arab talu nyo agarik abatane kene nyo kwa agibiru kura mara agibiru kwa 4 times nga duja agile mwene mutko mingi ni ba maana kapisa inji ni ba Kenya agetol ko kitambulisho kitambulisho ko muju kutawaritin eng maisha ni ngu imu kutawaritin ng services si jang asko biti bangal maisha inge mwane Kenya kura ko isri jita kasi nata uwa isri jita kasi lakini kitambulisho ni amana sana inginye lakini kura yanda ni it is good kettle lakini kura yanda ni kudisiri jita kasi shita nakako pitu kura yanda ni kitile ni agibire kura akurano kupindi bika api imu wati lulewe nishu kwa jenga wadu inda imu wakisarani inga wadu inda nipa imuru watikiri nuko som kura kapesa ingibibu rwe tukul heita kwa nipa UDA heita kwa nipa DCB heita kwa nipa PNU akia maitaka tukul kwa wajitul kamsa kwa nipa raya utarota kapsa lakini kibisi ke mwaji kaya kora kele historia unuka kibunu kelewe nishe hii kwa kelewe nkandu hii jeninye kwa nikapso kwa nyinye kwa nyayin kwa kwa kampi nukulimba imuru watikiri lakini shida nipa kandu kimuji kelewe ngiri nye kikiri nye mnyache na rafto anu hii akarek kimuji kukitike raja au yuraisi communication nye nate ak raja kukura yanda ni kumono le nene kiyak shida ne kiyak en viongosi no tamu ne sigiri ki viongosi li maybe raya janga rafto anu hii kuka loosen hope kuma kiri matumaini kula wabiri kura yanda ni kutora kade rani for example ngu rani baru was ni kubi almost 70% to 80% ni kubanyi stime mwishu mbedi nga kile wene kukikuwa kone nga leki eje nga sori nyo sulda iwa ngno lakini so far kuma mi kwa nga pote chita hake kwa kule hii mwui kwa kikuwe rutin sige swa mekura kitugele ni nyo chubwa kparabara nyo chukwa kitime nyo chungu jini wak lako kasi lakini mwishowe kongete nipa kisikiri kisuwa ni kitu mjumbe kule ano kukiongosi ya katukul kongen mawasijore na nyinati akraya no tamu ni harap tonu kuk yani isikiri kaluso no viki jang mizing aku tuku chakusi ni nyone in my opinion
1: itareken
2: kumuji mi mwange viki wei tata imuji harap tonu mi mwange viki jangu bikura amugiri kondo shika lewen inga misu kike koji kutongo timizan kukiri uyo kikiesa netu kimichezo kabwatutikab raia. Nebo let, amache asom kityon eng tarik 15 mutai. Eng Kirio High School. Kesinye Harambee eng sukul yotok, nekimeche kelipane konetik, kimeche keyai ne ak tuwo alak chechang, komakoronye kaimutik chemite. Kongoi.
1: Kongoi, kongoi, ngenwa kitinye amu takochang bichomite eng lainda, kokase kotamwa ngali agenge. Anan akwai yang kena mgea ngalala tukul nato na wakitinye kubata mwishmi wangamang en county nato na ba nandi agoi county ni ba Bomet sinyawi kige county ni ba Sengishu Josiah Langat kapkulumbin lakini kutomi mwangalia osaya, Josiah kapkulumbin apu watuna uba media max wave kukoni mbala wenda nato na karara ni baibo chikibindi imeji baibo chikibindi shekia tako chibo keteshe ni ona ni baibo mwfm ya gisha nile get download an application inato ngunguni awenita ni mochi gas sauti shekia kabarosto kukye ichome en radio podcast agi nyuru kibindi shekia tere tere amechi lil kabesa download in media max wave nkaro ndet nato na wabetabrani ng app store ana ngo play store ina ilaga ina mjigia media max wave mwa sauti mwa yu ngore nato na kararan mwite Josiah kapkulumbin ega silogo yweki bauri rio shek sawe kinge
3: Sports olenyor chini logo yot tukul chiba uri rio shek
4: Eliud Kipchoge
5: can you have done it
4: Bertrand Chepkowicz
5: a world record
3: in Emo FM ninyo tukul
6: Timit ab Kenya Defense Forces KDF timit noto nebo kwanyik kwa genge eng timishek che en kenyit age tugul kourereni eng ligit noto nebo Kenya Volleyball Federation age betu tabrani ko kakinyoru boroindo ketishet noto nebo Emo FM kengololjin alage ngurereni chebo timit noto nebo Kenya Defense Forces en kiwanjet noto nebo Nyayo itagat eng ketishet ab Emo FM kiwereni ngo timit nebo KDF ko kichutu eng kenyit ainon
7: engainek tugegurena Masi Chepkembai chanyo ne KDF 2020 awe kini jogo gongoi kiasomane sugulit amruto folebo kiatawa amite high school kami mruto primary nikaenda Cheptil high school kwa wangune yunda kusoma nenyu aga join NKDF
6: kengalale school not nabo Cheptil konat kod missing ngurere not nabo volleyball tos kimiten family nengung urere ta volleyball ananki na mune en school not nabo Cheptil
7: volleyball ale na ne talenda anan kogi nigo na joba mungi su familia na nyuma mizine gelentesa ni agurane a gift yani konai nigo na ne joba kwa nende
6: timinita nabo KDF konge tengi chutu kutos kiko tare eng na fast sinibo boroindo ne une
7: bonget ke ganga na nega df ku position yigo ipkapsa ne gilende pes ko gigo im number 1 ingeni na tak cha jo ine ni anende
6: imochi ni ne lagok che menge chen mitengo masan bo cheptil tindo talent not ne bo volleyball
7: amaze aleji sana sana lagok che menge taleji ko gilge lapke tai gogonin jo bagine talenti kona tak ne atunoren mutai ago ye gilge chita mangok jo ba ko gilge ago testa gora ko gilge so manengwa ak talenda ni gigo ji jo ba
6: tabanang naton ko mi boishe naton bo kenya defense forces to si balance on the program not on the rate volleyball ak poishet nebo kotugula bo serikali
7: ko ga sirin bijata gijie sanji ko sana sana iwendi soe si ko tapsine ko kogoni ni ripse game ba nan go bet lakini sana sana ko je go mecha ni ureren ji so time ne ngwa ne goni no ko iwe wanja si je sanji je gati agitare ti je gat ko tolo magati urerie
6: ye yorun tuget nebo urerindet nebo ayeng timita ba Kenya Defense Forces KDF itagate ne mo FM kigurene ngo kichuto timi nebo KDF timid noten bo kwanyik nebo volleyball.
8: Ganege gurana Valerie Chepkoech kia jute ulinzi KDF last year February. Kia somani sugulit ne kure kwa ndanze ni Machakosi. Agigije sansa ago East Africa. Last time nga itane kukia wago Tanzania. Ndata nikajiunga na KDF. Wakani accommodate na wakani kubali.
6: Kemo elegimite sugulit hapu kwa Tanze. Sugulit noten nate ngurereta volleyball. Kii tundano KDF.
8: Kia jeng kicho kigura coach. Anyo kicho nikajiunga na
6: county nebu nuko inona gotosen familia na ngongo mitene urere nikichaba volleyball na nyege
8: family nenyake okwa nege amu mami yake nejesani sasa niliona ni kama ni gift from God
6: nyoro nirinde na basomo ke eng team na tadwa Kenya Defense Forces itagate nemo FM
9: ngaine chuge gurna odili ya chero kya jesani volleyball chepti kigona mungu talenda ta mi form 1 akya jesana go atar school kajinen KDF linzi kya jinen ni kenyita 2022
6: nene mwachini lok chamengechen chetindo talent chepo volleyball. Korok ibunu county kiro?
9: Ah, punu county na Banaanti, punu Mosoriat. Aleni lak chemgechen kotindo talent kopaishe komnye mat kwesten tartupi talentet.
6: Kakinyoru poroindo neinegen kora kengololchin head coach nebo timi niton po Kenya Defense Forces KDF timit noton nebo kwanyig. Karibu sana coach ndani ya MOFM, timu iko namna gani na una balance namna gani training na pia kazi ya serikali? Anza kwa majina yako.
10: Kwa majina naitwa Jacqueline Baraza. Mimi ndio head coach wa KDF volleyball ladies. Kwa kubalance hii mambo ya michezo na mambo ya kikazi, tunakuanga na utaratibu. Kuna mpangilio. Maybe tunapanga kuanzia masaa ya asubuhi uko training kuanzia saa 8 mpaka maybe kesho uko kazi. So yote tunafanya yote kwa usawa.
6: Timi ta Kenya Defense Forces KDF timi not and bokwanyik chekangalol chiketishe not and bo mo FM ke wajet not and bo Nyayo National Stadium Ngutun Nairobi kigure non Hilary Icheruyot.
3: Emo Sports ko olenyor chini logo yek tugul jibaw radio shek eng Emo FM ninyo tugul. Eng Narok 92.6 FM.
0: Betut nebo kimuliet kobo mitei kasarta nebo kia getugul.
3: Narok 92.6 FM. Narok
1: Emo FM ninyone tugul eng karonet nekararan nguni. Dakikaishek sosomak sisit chokebata eng kebeberta nebo sait somok. Karonet noto nebo betab rani itagat asikobit ketestai kenyoru ngalalutik chotok cheititootin ye kibendi tugul kibagenge ngalalen ya kakoyam. Is Josiah Kapkulumben, karibu Josiah. Josiah,
11: kongoi mising in isiobet pindanui. Kongoi en ngaliot kora in anan ngalalet nekaro ngalalen non akot mweshimiwa Meria uwongo kar ngalek kechang bishop ngandaan kakimi laini kekose kotakimwaki kuwongo kere kokoko tar kichekaichaa. Ngaliot nekaet ko niton nebo kibwando ako in kakoika challenge nitet amun anakemwa kele kitile lakini chele kibwando atindai kora biik en ireyu in bishop chekitil kibwando en arawetab 11-12 ako tomo konyor kibwando chonitet ko anakemwa kora kele in komong kibwando amakikere kora kibwando chonitet. So in ndakere noreta kokitildote kora aini en kokwatinwek chichok iro kimoche kemwa kongoi kora kirwokik chemiyu chekikere kora kochirchirendos in manany komoche ketil kibandoi choniton ko anan otinye kora tebut akane ole chichiton netindot kibandet nemara kikokakee ako tomo kochop in tom koregistan kocheng kurayate komoche kokoi kaimutyet nite. Kikeng'ololchigee en oli kemwoinoti kenet kai tugul kikoituyet nekibo IEBC nekitinye sikorio kelenchechon kemobilizen tugul in keker kele kakiregistan ko anan kong'etu kora chito nekalian inyelionin chichi ak moregistani mamoche ne chichi. So nonito kora kit nekakoik kaimutyet neo kimoche keregistan asikobit keiku agenge tugul en biret nebo kura. In ng'oliot age nekakere in bishop ak in miten ng'oliondoni kokemwa kano kosir kotaten niton nekakemwa kele one time president ana one time chito agetugul maot kele president inegen one time ak two time ichu kimwoe ichu kimomi koroi besho nikemwa o besho ai kimomi ng'olionda nikemwa niton koim biik kenyisiek chu tamanu chemoche kwo chito koim biik chutet kokanokose kotomwoe Meria nata sikobit kotakewen kora ng'olionda niton kele imuchi kokimwa kele kibendi kenyi loe nikechop ine ng'oliot besho nikoimak bichu amun karain is kokoing'olone koechek yu nikong'et bichu ako kitam komwoe bichu kole nda olongai kewek sait 11 yu akekerchigee kokakenai kit nekiyoe ng'oliondoni sikobit kora kobet ng'oliondoni buch chebetindonu nibuch kakoik anishu ng'oliondoni kimwoe kityo kele wanda matin ot kokamebirchini noton nikebore kora wanda ne ng'oliondoni kakotinche en kalenjin so ongewal tononet akotoretech Jehova en komosin nesire in buch chebetindonu ne namokichemiachen biikab murwotikit ongen ole kibire kura raini kemoche kura nebo kalyet akotoretech Jehova lakwet agetugul nekomong anan kandoindet nekomong en yuton ko nenyon echek tugul kimoche kalyet kityo kotestai. Kongoi mising Josiah Langat Kapkulumben.
1: Kongoi ngoret noton nekararan. Satatu ak dakikaishek 41 yekitesetai tugul kibagenge kuniton. Aizo karibu.
12: Kongoi Edwin Arap Tonoi mboraina nekekonan betutab rane kawa satatu ake mweshimu Amerian ngalio atinye kayanet ale ngole mitei kotoko the radio mangalen kamete Merian kamete tebole chichi president boisionik biik chechang kuma delivery service kotor visa kalian tu presiden. Ran kau tiang alalai duit, siapa saja ni Maria ni bayi orang ni kian kuli baldai. Agama ni kalau ni Maria ni kumi kita siap ni tu nunu kau bawa tu, kita siap ni bayi ma. Indo ni duit agak agak ramu no. Bayi orang ni kau zaman umai bayi orang ni kau gross tak kena macam mana. Umai je baldai, umai je bayi. Nampu ikhlas kau si tuanci umai bawa kau juga bayi siap. Agama ni kalau Maria ni kumi kita siap ni tu nunu kau bawa tu, kita siap. Kami orang terus Mariana le warrior ni mitai kat nombor zingisu diungguh si wajib ni kan le, mungkin tahu orang le tu. Ini le tu orang tahu ni orang berusaha jadi naik tu ke mountain. Kali ni lagi semua misa kalian berusaha. Kali ni kalau kita mitai para kulim kau mahu tarik berusaha. Kali ni lagi semua mungkin peran kau mungkin kau korang tarik berusaha. Kau mungkin mahu Mariana korang tarik berusaha kau mungkin semua ni aku tarik kamu aja. Alagi lalu mitai si dia orang ni kat yang ni dia tarik apa nak awak MZ. Abi kira presiden posisi cuma delivery service. Atau saya dengar apa tuan, kami ada komparan yang kau no. Kami orang terus masih mati. Rale dia mesti asal ni pakai tiket poli baldai. Enggak lekap kau orang macam ni. Apa cara orang orang kau mahu ikut? Une enggak lekik orang itu biar apa tersertaan posisi ni. Kamu guna betul ni ya.
1: Enggak missing, enggak berat na. Izo kau mesti nata nampak senggih tu. Eng kering ngung kebebera, tanah bayar terap rere eng basta nabo bomet.
13: Kungguy. Muka ibu na kungguy kerana ngalamet ni ngalamet. Kandani mu aile ni kegurbi kene kene ti, kau tak mau na dengi kau ni ti he ni ti, kunya aduk kasbi. Kam kebera anggut kunya kasai, itu kau ni ti kau ni kunya kucucut tengok kau. Kau semua agit jenis ni je. Kita anda cuma jeli dikura. Kita anda kau kita ada tugu kembali ni. Kita anda kau suka yang guru tahu tu. Ya, timnya guru tahu betul. Ini masa tamara saat tangan ini terubah je. Kau dikura jeli. Ruah kau kan lagi ni. Ungi kau yang dia mikir. Kau ini mendoang wanji. Amu mesti ni kita anda. Amu kurangi. Kami buat begini, lagi ni kita lagi cuma senang. Kacang juga tu se, amu mari kita lihat grande. Kau macam orang lagi ni kali, atil grande. Siapa yang ni cuba gula, buat si kita gula, atil grande. Asal asal atil gula, asal si kita aku mahu jual ni. Anak aku ni, aku ni si kita. Semara, ni kan nama si kita tapi se, aku yang cibura tapi se, aku bertiga tapi se, aku orang aku baru si kita cuit, anak gula yang kelihatan. Kau cuci cikan, awak nama gondongan le, kau cuci cikan marisi, kurang buat ni ni cikan gini ni, kutea gula, ini pun kita gula, ini ayam gula cumi dia jamin, kumau kita gula, ayam kaki lagi kau ini, so kau macam orang lojia ni, gula ya, kau ni macam ni, mama ini, ini gula, ini grande, agi wet gula, kalau dia ni tinggal di sana grande, mesti dia jom ni tinggal gula. Jangan sekarang mesra itu bukan dengan kita ini kualiti ini itu, bukan dengan itu itu anda kau kau agit dengan anda, semua itu cuma mengkongsi, kamu kita sekarang ini sih, kalau yang ini baru yang ini kau kau menjadi itu kau jangan di, aku jebar gaya suara tirgan ini kau tidak di, kamu ini jadi baru di kamu ini tirgan ini dia sih ini, kamu ini sih jelasnya teruskan, kau kau ini masih kita. ยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งเด siasa kukakwa kwa kukuni kini nipa maana kukakwa istoke iwa ishi yuki yoto so kwa machia mwai kwa ndu inga nindi unge ngaloji ndi unge ngaloji ndi iwa kiliku kwa ndu ya mwai ndi maana nipa grande sana sana kukiru wakichu kiva sinna kwa ya kasi mimi kwa ya kasi mimi ya ngaloji ndi iyo mimi ya ipuri ushi santa isha au ngaloji ndi hino ne ba ka ke ki ki ngon ta ke ni ku ti ne ki ne ba nde ta ra ti o le ba ma ki ye ki ga le ti ju ki cha ju ba ni ya ta a mu ji nge ne ru en karit ak kelisus kibandet kometinye iwendi ko kokikengomi kitinye kikenai kele kibandet kobo maana nenyolu kebar tion nyolu kiibu chito ne chito nesobe matiike tiondo nekele chut ireyu yaketini komongu konyikochut ireyu kwome tuguk chekakiete konikuchine amoche olen kongoi.
1: Keberuri na wote kenye ngalale ni gararan boyot rabrere. Skiza tune esire M kwa 23175. Skiza tune M nebo mama kwa 23175. Ngore etna wote ni itita atake testai kekasika ya kasto jitu kumite ngla inda hiya tako chang churunu kabisa. Arab sang ngsani ya garab sang
14: tamdia biji amrab garan ageri garab wano wamune boy
1: mage kinyo ngal
14: ojamege
1: Bye bye.
14: Congo missing. Oi gam. Anyoru rami. Baroenda missing. So aju tin line da in bishop. Amu gatinge shugu ligdo ko. Ko gamu jaate balin. Angal dia nuvichu. Ne gamu jaate si dalale. Ne gamu Merian. Ne ta gora gamu jaale di Merian. Congo amu in. Kando inde ne imu juga kani konyo studio. Studio ne baye ma in bishop. Ko gora ngasi amu. Oli da oli gemo emanda mami lembe oli kuno ngino ngibi gera ga ikani nyu ke deshe da bemo ko bar ko lei kan do inde kora me du la ta gini kuli bo ground taga mo bi je ko lei ato une no ba idi age mo age la age mo age la age la age la age ngab de ngolo li ala ge ge dunia ge firi anu tugun de ga ala ga ba idi Kongere mwanae kabisa kutongo jitika ndo inda kwa nekitio nguna kwa tungu mami kwenye studio katika kwa ngipo mielini kwa ujie kwa leka mwane wana iji kwa tunge zita ngalega hapa iti ngalega olegiteli olegitio kwa ngoli kwa kwa ground kwa tunge warabi jepo wajinja mwaruli kutongo na maiki jetwa nige kika replacen kusutka agin kwa ngemakisi inka ina ikuwa kutongo ikora kujunda kele tongo ikora kujunda kele tongo ikora so kwa jamke kere kele hii nkot kwa imoda neteni nkot kwa mingi kuna wabito di lena kistia ula mara abata ula kunguma kuma wento kubirikura bijoto akot ngaka kwa hiti ni kenyiche kika kwa hiti mbawa nga wameja wale juko nkwe nyerian kwa ramu uleka ngalalda ngini ngaleka pireta buwe kunda buwa nekwanto tukula kinyoko ngalal kuna sama kutile kura bijoto ya mele ileji jita tilgura umeleji tila kubano wele ndo kujolo nipiche kanga leke kanga kilenu kakumeje sikeri ibano kakumeje aja ameke kitcho kibaji keleji nge tilgura kukone kukone nguna wakena i budget ile kaa ingerije kima koti ingo une kaa ino baisho ni kumeje kaa ingo uni waka orti nge waka ne kukonu web na kake tingura ini kele atakura ini kibu inandi atajemi wasidishu atajemi ulo mwakele iki jita tingura amusu nye geribanu mwakaitin manajia kwa time mwajini jita ni mwaposisho kwa za hiyo jijoto kwa kako toa kwa wakilet kule ini kuma babos na nyua tingura ngutokti nge direction na kaya inga leke jega buwa kongotke kwa ini yaka buwa yaka mwa meri yangu le Kotil kita kura, engkau tuan tu je sejang matko masa bos tu mager lengan lekap election gitu. Kau yang tangan yang unik aku tu ni kita mana kau lengan kami tuan tu je salah ke? Kami aku suka mandi agen itu pun juga tu pun. Kami kira unuli. Sejang lekap memu dapat jalan game aku mau ikut yang gini. Uu nak tangan lekap gini. Mau aku makan sesi. Dia suka mandi sih gini. Jadi hari baru maju jah. Lejing kita yang kita tinggura, agaknya kita sampai ke sini jaga gun Merian, kan Merian, lalu kita ngalal dah. Pas gua kagara arah nado.
1: Jangan.
14: Ada apa sih? Ia doa mereka yang julsia, doa mereka yang julsia ini bisu pada tuan, semua apa sih? Doa mereka yang julsia, doa yang ngalega bau tu sih. Yang ni liban kita je pun tu gini, tetapi aku mati gini, aku mati gini tuar. Kesan nado apa sih? Tetapi kita mesti kandu jaga ni utar, tiga julu guju. Mereka kalau lagi spesies orang ini ke bandi mudai, kongjaya kampai ini, keluar ni kesal mereka, agen geleman, ayam spesies orang ini juga, mulai jigo ini stolen, infection ini, terpresiti, kongjaya missing beranda ni juga tu.
1: Kongjaya ini Arab sanggeng beberatan abo, gomasan banan di county ram, ngerti jeng jiptir, segegas kusobindo. Arab ngerti.
13: Jamke Eric.
1: Berada.
13: Eric Bishop.
1: Magitin yang al.
13: Woi, kongkoi.
15: amache alechi Meriane no kongoi akobo baraindo ne ngalalutik chekakonete ako Meriane no kocham makosani chete makosani kokatech ngeter bet nin Eric Bishop mama ndakikinyoru mama taman cheucho kokatakikosop emet alechi niin piikab aldai so okochi inendet kotokokwo baraindo nebo aeng
1: Betut nekararan akot akinye eng kebeberata na Joyce Kosobindo Kosobindo eng Narok
16: Kongoi kabisa en nafas nekorokono nikoberur ak Jehova Ikere Marian Keitany ngoberur Jehova kabisa kikocham en moe ninyon kabisa Ikere ngoberur Jehova kakose netolenji kongoi korong amun inyon emo Kandoik atinya kobendi uyan amun ingen kole chengololdos bishop akere kikomakoe chekene kolene chomeke en gaa ng'ong'ong'o komokonye kobwa emoninyon amun kimwochini kou kit neu ng'alekab tiletab kura en Narok nguni ikere nguni bishop akere kokomowokom angot konam ngele kanam ot ECB 20,000 ngele konam ot account chuno 24,000 mara ngele kanam ot ECB 20,000 komachang kora chekibendi opposition mwoe chito notinye nguni en Narok bishop kole kitinye kuraishek omowo rahisi kebirchi serikali amache amune sikomwa kounon ako mobwone bichu kong'alal kou Maria inyokwarore e kole kilionote Narok ini kikoyai makosa bichuchok kole amwa kole ongenyochi kat akeseng kit nekakiite kikiolchi mbarenik bichuui tugul angot kokile inikere Eric ine ak bishop kochomekee seng chomekee Eric ak bishop iman yon okere nguni bekunote bi nyolildos bi mokingen kele miano Titus kinyo president mwenyewe ak inyon kolenchech omenye mao omeng'ishen en yundo ak kungole kora omong'ut tone kaliamaba biik cheuchi kondoikcho abokong'ololchi kekerchigee ko aketar tabuni once borolo bishop akere kalia sikonyolilyot bi nangemwa kityo kit agenge kele bishop nangiken jeiso kityo en koro nangiken jeiso kotinyon iso ileomoche tungura imoktoi ano kura kokonyolilyo bi imoktoi ano kura kokotebi look chebo kibononok esu imoktoi ano kura kukere akasetyo nguner bishop aker michi nemomoche amwa kainenyi nyani nekokite lani momwole ngo nekoungo kotokiande kanisa kokobwa kondoi komomiten chito ake neng'olole nguni keriren Narok South rirek chekorome yani kokere en Facebook chito nekopost pole sana en chito bane Facebook ine nesipimwoe ng'alek kotomot kora konai relatives chechwa amoche keng'ololi en bichu bo Facebook kokokuye kotoranai one kondoindet fulani nesome ng'echere sindwe kabisa ngani mwoindet neko kakeyani kakabirwondi kole nechu kekere okosobindo alechi tome anarani amoche alechi bichu bo Facebook bishop ine toribke
1: Kongoi, ikwa kasarta mandaiyaishe kumuti jake chukanget kumagituj kebeberta nata nipa ngalale niyo Apsa nge nga murita ngaliata genge
17: Kongoi bishop Kongoi mara ena basi nga wangi Uwakyo ni mwesili wa Nga mwiti nebeti tabra ibe Anga na wanabasa watari etyo Anga batu bishop kemaje bingongoi angamun ibu kwek saye kora asuki ngonon jiburun di tab kondenji saitri koche tiye komosto nubo president nyome kongit kityo niko gase takit ebele ala niko gase tat ebele ko bong nome kwa dihan jiburun di tab kondenji ningune asuki mwoy wune lantai kondoi kecho angamun kingengele kikolenchi kikinye president bororietab kolenchin komotebe koib wo ako makele ibu president makosa ko kandoik chechoke chekikiyokte achon kandoik chechoke ko bishop chekikoba akoi elemi president
18: akolenji konechi nemi keib kwa ra tokwebyechi president konyo sootik akomongen kole anele neyat kot ko mawo biik nebo sootik akolenji kikikemwochi biikab sootik kononi ak inoni kotot kongen nemake president subpresident kokimwa kole maokwek chetebe kobaten angen ole aibu tuguchu kobwa gaa kokobore olenji kilyan asimoyochi president kit nemokyingee raya en ground kuu kikapromisen biikab biikab sokip soiti ngamun kikone bororietab kolenjin koyoketi ne nekokere ole kondoik chechang elekikomesenen ko tuguk chimobendi imitete nguni ofisitab president anan imitete olinite ko nguni chebendi ko chebo otunwek chebendi ko chebo western kalya simaba bororietab kolenjin akolenji president kimoche ichechu ak ichechu number two ko komoche ateben kora olenji kingen kele oin ketilote kura ako kingokakomi oin president komostab sootik alan msonoiwon komi kora David kokomwa kole kolyan bororietab kolenjin asimotil kura kalya simotil kura akwendi asungukonoti acheng'oti en timin ko chechoket kokakouit kasit mi ngweny kasit nebo tiretab kura en komosi so komoche kityo lei kandoik chechoket ochoboket akonai ole emee ko kwen ma president amokyini betut nemi
1: betut nekararan
18: testai boisionik
1: betut nekararan kabisa arap Saure en Sarma
19: wai bishop yamune
1: kararan
19: ewe kongoi amu kakimi ang meshimiwa na nyawanat akemi yoto akini akai kasalek chi ayin ngalek ibo oret kinyo kora bishop edu ngalek makawa ngalal kole yapa July ana kakale kamwa sine kole kichope konekit kukamaja atebe ole ingen ile project inoto no kongete atkinye ko deputy arap Ruto kora kemwoe project ichoto kemwoe kuna kamaja satebe live alekit tatun ko itaman amu kakong'et one gelewani ya 2 months
1: yes
19: kotos kabisa totekeai kabisa kotosekeirong kenyini anan kibendi kerwoni kenyini
1: aya gongoi kikure naidwin arap Tanui ngetuye betut nebo karon eng tetutienyo nebo mwa amagun kit age tugul nemie nekata Eric Rono

0: Nothing got going to go, shakes a gold, you go see in Satano. Give me ten arm, not about I ain't
1: yes,
0: I'm not about bitinet. Go, you know, Nessa Sita, catch it what's trending like any and goony.
1: Yes,
0: side hustle. How much get a style in your turn? Kinetke, Aggie got care. When the job is Thursday.
1: Yes. Lakini kita kwa nyingenyi. Mambo ya zamani.
0: Kika te lia na ngenyi na wata imuwa.
1: Kenya? Ile kia mja mutende. Tomi kine imuwa wa. Mwamutende.
0: Neje.
1: Mutende.
0: Neje wata.
1: Mutende. Magika kota rinye girimit. Almost. Tara wega na.
0: Jogo giyam.
1: So tunge kebira mwaita kwa mwaita non dilil. Kiuno korong girimit no ton. Kuma mi checho anda chontikin. Chwane ni kasi kumai ko mindile lakini si mindile. Kogi giro angine taba. Ki lo mdo lo kyu kabisa. Ki mdo lo ngeji. Wano ko lebati yam ge dar. Saina ni. Kalu wana gikisi. Ana wakikisi reto si mange. Mutende. Sige birai mutende kutor goruri ya kuma mwaita au ngetkamai. Inge nga maigis.
0: Yonge na jyo.
1: Hena
0: apa mutende kwa kasi.
1: Mutende ki une. Yonge kutuyanto mgei ketere kima go kurur gole. Ki une grimi nomba go tililit ko lilit kapsa. Ki une agi rong dobe. Peki ya taa go tigin. Digin. Bago mang beki
0: tigin. So ki kwa hain joon tigin joon tae.
1: Mag kyo aang ogi. Nga mong gina go. Ibu jaya jisa ngogi. Kita kan jadi orang, jadi orang mogi, jadi orang mogi, kamu ni. Mana uang, uang, uang kau tak ada, kau mahu jang, kau ada mahu dalam mahu tu dia ni. Kita kalau jadi ngerti juga, kau kau kau mahu beri aje. Nai le mahu nai mesti le kita itu, apa beri aje nai. Si nai le kita tu mahu lagi ni kita mahu ngerti lagi aku kita buat aje lagi biye. Aku gua korwai ngerti gua biras gua lupa jasa gua liang gua itu kara elang gua siur.
0: Gua siur terus.
1: Gua rara orang geseri gua liang. That's why aku kalau ingat ni gua gigara orang itu am gua bija aku lagi cuka cangah. Cuka pada situasi supaketi.
0: Ia supaket juga.
1: Supaket yang gua gigiau naik netana gua tabati am gua gitu. Kita am gua buat ni clock ingat in village. Kulemi gua ambotin. Miteni mchele kiko eno mba gege.
0: Kina ita mchele kifeke.
1: Eo geng, loja tanezi umabuwa ne direct go. Ongeru nguna nolikabwa. Ana mimba ukulita kuhuanga honi ngo geni gisangyo.
0: Onge
1: nailo pa partini oma jamjami. A partini jwale nichu.
0: Mchele jongoi.
1: Mchele jongoi kubere spaketi.
0: Oma,
1: kukumakara fazi. Kule nguna jamune.
0: Jamu na wajib kaya.
1: Oh putih nak tak kengkak. Kau tak lagi bum bye bye lagi ni. Ini.
0: Makanya
1: dia. Ini barang ayah ini sudah na five sih lingkungan kau berbikin biru ada belakang bayi TV.
0: Kira ni biru?
1: Kira limitan yang biru juga boleh world cup
0: barang ini.
1: Ini
0: lagi boleh sih.
1: Kau lepas ya mama ikir kau tu. Akhirnya. Aku gurai mai kerana baru belief, dan aku Wilson. Kamu picu gaya gigi tu ini. Kalau kalau macam apa? Jauh baru ding jauh dalam pasar.
0: Ngerti kau jauh.
1: Alamib tu ikemiu. Kalau kau ni, alamib tu jauh five bukan silly mood. Alamib lagi ni gaya kan jauh jauh five.
0: Kita biasa sendiri.
2: Mwezi huu wa Mei, unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bukei ya Ariel na Nova Bukei ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
3: Edwin Arap Tanui koboto Eric Rono.
0: Right, I'm going to talk about Media Max Waves. All right, now I'm going to talk about Media Max Waves. I'm going to talk about Media Max Waves. But go in network, even a radio. Mara imache imanda go me about the radio. Kalia may download and get you. See Tinian and see Moyung away. Imuchigas petine, the Muchigas chairman, I put tablet, Imuchigas to go John to go. I got live radio, Imachigas Luga, me, the Machigas podcast. I got giving data go searing, Agigasete in your journey, Media Max Waves, downloading and goni and Google Play Store and I go App Store. Media Max Waves, more Sauti, more you.

0: Right, asante sana. Negosheke tamante linda sikobit kenyoru logoiwekab emet. En wakindo?
1: Yes.
0: Kechuta awam noto nebo bitinet. Laine toko mina fasi ningung chutun conference, chutun oret noto nebo simuit. Ok, tesetai, kinetige, ok, gotige. Boiboyet ak boisiet.
1: Kilu, ile kilu. Kie gorotik yon kakichere.
0: Kia kibarbaris? Kabisa? Ah, no, no, no, kibarbarat mwenyewe.
1: Kibarbarat anenge nekikobo masaibu.
0: Ajama masaibu chwa. Kinge barbaren garab rugut. Kabutil. Ake bel koram bendo inyo si lei.
1: Kende ne? Ogi takindo chigo in mursi. Kitakindo gorotik mursi. Ogi sana sana ki yonko kami chine kochutko. Kende chung garong in chigo. Ang mursi. Kele basa loita juju.
0: Ake lei ha.
1: Ake lei ha. Kami chine kibunu inwe kanyi moe. Woy matibu atwa.
2: Aku mutan ngoben aku iri ko kabar aku ane jumpa kabar agak agak mudah nolcor aku tu pun awal ni kerja tu niu zaman aku mutan ni tu jauh sate ni diram pan aku ini.
0: Pongai. Santai sana.
1: Mama Michelle.
3: Kebule.
1: Yo.
3: Tiang ni lemah, mama tu nampak lebih lemah daripada tarik mukos ni. Kau orang kita ni mungkin negari.
1: Eh, oh meh tu jod, pas kili.
3: Oh meh tu jod, pas kili tiri ngan jawat ten.
1: Oh la saya nari ni log somo.
3: Hey, oh meh tu ikara.
1: Kebara ikara, kele boys.
3: Oh boys ikara, maya.
0: Gorom.
3: Negara memuane. Kamu lagi cepol, orang ini cuma senyap bah sokam. Kau hidup terang kau tuh ini tak yang ni semua geram mudi.
1: Boleh.
3: Cuma di kamu dengan orang yang ini cepol, kamu nak cepat yang mana kamu mungkin ke?
1: Iman.
3: Ini orang ngaji lagi apa cerita? Orang ni sebut gaya cai orang gaya terlalu. Kamu mami kau ini ya.
1: Boleh.
0: Rom.
3: Anak dia cuma gaya mudi MPC. Orang tak semua ni mon.
0: Mhm.
3: So nama kita orang agi lewat utara nasi atam.
1: Yes.
3: Kalau dia wanan dia nampak lagi sama di, ane, kalau mana ngungu kat ini ni, lagi sama pakai maya lah bangun.
0: Gegore gempsa semua.
3: Eh, kalau mana ngungu kat ini kan Mary kan ini.
0: Kau santai.
3: So na nama si Rona kau ni si Pur macam ni, ni si Pur barang nampak, kau pernah orang mana kita tan, ni orang Naldo ini ni di Krista rotu itu, dan dia pun dia, ala cara kau sih jual ni sejak sen sejak. Ni tengkarap standa nyungu par si tengkarap kami gus pa macam atladis. Kau standa nyungu par kami ketengkalan aku par niko prayo ni akolo. Ah macam itu kalau jumpa sama jawab saya mau kerap kalau itu macam tu nanti. Ah aku kerap sama yang kami we nama kita kerap itu nanti. Oh kerap aduh, aku cerita tu macam itu kerap lagi tu.

0: Asante sana tena na tena boa. Sira 44.
1: Yes, my bro.
0: Kenda na tena kago ite che daigo shagar ta makti sab chiga go sir. Mi hawa munatan. Ne gitarati. Ago ki mi gitu gitara guna ta pole pole. Ama chiga na msi moisha going. Aksi a conference. Age tar gabisa in ored nagararan. Ema FM. Ema FM.
2: Hello.
0: Hello.
2: Ya mura jama.
0: Ki bye bye gabisa.
2: Amuna ke tiye.
0: Bye bye matengal.
2: Cepat dia minta dengaran ya.
1: Ah bye bye.
2: Jadi nak mahu naik lepas nak langgar dia kalau mahu lama mahu kita lagi buat macam.
0: Eh.
2: Nah nama yang kau mata negara Teresa. Aku hanya cuti yang kau tahu hanya jasa jadi nama dari Teresa itu Daniel Budiel bagai. Aku nak kita ben saja kawan.
0: Tukar lelaki ni. Tukar lelaki
2: ni. Sama orang lang. Tukar lelaki ni. Jadi saya kena macam sama.
0: Safi.
2: Itu ane kepada langgar je.
1: Tunggu
0: aja. Kamu.
1: Joshua Kupsongal. Joshua.
0: Joshua. Ayo namjin cerita ke uang mami tuan Joshua.
1: Joshua.
3: Hello.
1: Hello.
3: Kuamune.
1: Kibai bai.
3: Kalau tu macam muaji, mana tu kalau senang lah macam.
0: Nih, ha, kekur se, kekur se, kekur se, amet tu ku.
3: Kaya enggak, kaya je pun mana tu tanah juta ini.
0: Okay, sao sao, mami ngala.
3: Ane, ane kau amye, kau amye tu, kau na na makip petunenya. Na na mana kita game mana kita sendirian dekat. Mati singgah ngaram, at campen elgari agen, ang masyarakat tu boleh jama.
0: Ilen jenem.
3: Alah ni kerja tu emak saya buat terhati ni tu bagan saya enggak ayuh. Alah ni pi jantu kulo bagat nak pi apa buk dia tu bagat isi gaya kulo tu ye tu bagan.
1: Konggai.
3: Konggai.
0: Ah samten. Ema FM.
2: Nemien langa.
0: Nemien.
2: Ikan buah juga nak komando.
0: Kau betul, kau besar.
2: Kau ini tinggal dengan kami semua ini. Lepas orang ini rasa terjah mana. Kau tuan putih abdi.
1: Ya, bye bye.
2: Nama diri tu, ayolah ibuah itu dia le. Nada tahu nejus putih seni dua kinar. Nampak apa yang orang datang atau amat temu kita. Nejus putih seni dua kinar. Nampak apa yang ini. Tapi kalau sebut dengan kami, agilah kami itu. Ia bukan ini kalau berikan ayah nyawa. Nampak putih. Tapi jangan dulu nanti saya mengutai.
0: Ile engineer.
2: Alik am lanye ko kura na mulen da ba duye tin ko aro nyama.
0: Kongoi asante sana.
4: Emo FM ni nyotugul.

0: Right, keep watching with you. Agoba mobi pola red not an agaran missing. Emo senior chigas kiza tune jot and jigaran missing. Yote letter M letter you and ago V equal 23 175. But you have let?
1: Yes.
0: Okay, regard it. Let in the 2 10 be to top, right? Between out and Boga Rungo be to Tagagora. Take a bendy as a go be it. Can you get this tie? Gurun and Chaman will be get two and give Langatara. I'm
1: not sure. I'm learning and a tap to be so.
0: Magitin young al missing. The style of Chate get your MFM.
1: Amunenyan tugun.
0: Logo yega be met in Nwagindo. Gobo newsroom noten bugal engine. Met waite yeba taita utuito si aklemo the digital man. Aga yue tap captainga.
1: Bye bye.
0: Bye bye.
2: Chu kologo yega be met en Nwagindo koitun kongete emo FM nenyo tugun.
3: Sesuatu ni boleh beta tadi, nih logo yang kami meeting mungkin dah kongete newsroom ni bagal engineering MFM kainnya new ko tabita rotech. Kita awal ni logo yang kita akan sesuatu ni boleh robi oleh ibu aru walut lagi coba cikli sesuatu ni way engkau kebagi engkau ni boleh tifa kulagi berbertanya. Bosan main bagal babi kami money tahu tiada serikali ni boleh broad based. Negi tu yang aku bayi seng kebagi engkau cama itu abulat sesuatu ni boleh UDA ak ni boleh ODM. Usup kau walut cakap aku mastan ni boleh Mount Elgon, kotinye gaitet ni meeting on missing eng ama kebebertar bo Mount Kenya ni tindak gaitet no min meeting on missing ni babi ketie cergalit ni ba broad based le kita sta agora ke joru ge chamet ni ba broad based ko ngeten ara wet ni ta managa genge genit ni go sirtoi nganda unoto ko tago mita barak chamet ni ba broad based en komo sta ni ba pwani inege kama bi ketie cergalit na tak ni ba broad based ko legi ko taret ko bit kaliet en emet ago gemit paiso ni ke ba banda apta ago tipiga be meta ke cheket chesi kumwai gole iwek toilet katiak na tete no in ngalek chibo bola tete kubata ni mago mita kwa mostahane chikili waisio negi chibo sergali kibarge kora kuleta kutinye chame yeti no misingi chama ita bola tete nipo UDA ak ODM ni monita kukusup chama ita bola tete nipo DCP nindo chini kando indeti nyenu riga negiriba yu wata president Rigathi Gachagua. Kau kon cerita tu kau kita boleh segi kau itu mengiye coba koma stop kau ni kata yang tu tengen berumur dua degree in county ni mana rog kau gemit kali ada cawam ia tak bagai geng lu ni sienna meneng nanti setai yang biar tu tabrai ni oleh nanti setai kau lu ni mengi coba berat tak membayar nyai ni bagus ni kata yang ngatu tengen usup kau boleh segi bawa isagat kau kau ros kanselo bel das kau lu ceri ni bagai cerita Richard cip kau ni kau ganda meet berake mata bolat itu tengen lu di sana tu kau menyalu ibib cerita anak kau gem kali ada yang mengiye coba ni bagai kiba ka berata ge kigo mengjini en galiet en kasartane goi kama boshi chato ko linyo lu kigo chi piri gap kura en komo sata ge baro en dap kolon kando igen oret nebo demokrasia agaga imanda ko boto katiag natet
4: kule ma ge wogi boshi ko galiet ma ge beri wura aulo wori chok en galiet katetan ma mu yinai jesmi wogi boshi ne si galiet Kalau kita ini macam, enam lap tukul, pecahan dalam segala administration tukul, ogeh rulang, kau nak urip kalian? Kita ni kacau, ogeh nama tu bukan tu tu, kau tu lah kita orang tu tu.
5: Macam kalian, kapisan ni mungkin tu ni kau nunggu, macam ibu orang negara kan, macam kalian, ogeh ayang kalian, kapisan, kau sunda.
3: Kaka mwa bishop ni mwagani set up Catholic Diocese ni balurete bishop Joseph Obany gole manyolo kata stache margo sege ingtu yosega bula tete ni mwagule ndoi ule ngoi galiete chwa mieta kibage ngen kwenu nubigabi mwani ngoroli nkana set ni balurete kukana rekchi Obany alaki ene kandu ige bula tete chika mwagule ba isemba nutegen orete ni manyolo.
6: Jambo moja ambalo limetokea la uzuni sana ni ya kwamba wanasiasa wameanza kutumia vijana katika kufuruga mikutano ya wale ambao ni wapinzani wao, na hao vijana ndio sababu wanaitwa goons, sio hata wahalifu. Vijana ambao kwa kawaida pengine hawana kazi, lakini wanatumika katika kuendeleza sera za hawa wanasiasa dhidi ya wapinzani wao, na huu ambao unadumishwa mwisho wake unafikia mahali ambapo watu wanajeruhiwa na watu wanakuwa na uhasama ambao haustahili. Na hilo jambo likiachiliwa liendelee hivi litaweza kuangamiza maisha ya watu.
3: kabinitok en kasarta netesetai cherset koityi barnotik en county notok ak en emet komugul komatkoyan keboisien en oret nemanyolu amu icheket ko chenyoru asenet.
7: Ningependa kuwahimiza vijana tusikubali ambao unaweza tumiwa na mwanasiasa yote ile kwa namna ya kuweza kuleta kazia, kuleta furugu, kuharibu mali. Nataka niombe vijana kwamba nafasi yetu kubwa hasa tunapokaribia uchaguzi si kwenda barabarani kuleta vita, si kuharibu mali, bali wewe uchukue kura yako. Kama kuna yule kiongozi ambao pengine hujafurahishwa naye kwa hii miaka 5 ambaye amekuwa katika uongozi, enda katika kituo cha kupika kura na uweze kupika kura na ufanye uamuzi yako mahali pale. So hiyo ndio imiso langu kwa vijana ya kwamba tusikubali, kwa maana mara kwa mara tunapotumiwa kuleta furugu, mwisho yule mwanasiasa ambaye ametutumia yeye aumii. Wenye tunaumia, wenye tunaangamia ni sisi ambao tunamwaa kwa barabarani.
3: Saita manaibu saisi soko laibu ndugu yake meeting nwa gidaki gure na tabitha rotich
2: Jotok koga logo iwega bemet eng nwagindo kongete Emo FM.
8: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: Ego Jonathan Bana ni Jonathan ni bomu ishe ni Jonathan matapeli ni Jonathan sana ni dego zekti matsap kurena chen Clement digital man
1: kurena se bai to aiwe tap captain ga tola minden munye ni sal bai sal what up sal maji
0: jambasi kiko si noi
1: oi aja mega ga so aiwe bwana le tat de shoka
2: Leto si moi ni nyuno ya bleta ga. Jabwa le mede.
0: Ngi chame ge.
2: No re dan bicho joki era Ronaldo me ganyu. Aran do ja kwan aran do nu ja kwan zo bete de rat. Wes le rigate do bamba de na la habra go gut kabra. Raba ku zu dawamu anda itin titi hero do ko jurta. Shagrai sini Iglesia kimuta ngo be na de ni tuli le mede ga ju.
1: Wei.
2: Ada ni mat ko tie kita no bare champa hi no ga da mo no wo no ko da no ko ko ni stu
0: ko ngoi ko bi selbe
1: kilementi agere so ko iwe
0: kire lebe ni to bi
1: igere so ko rani amuga gi bunguza ngele bi de 19 shillings
0: ka ma gele bai che 19 shillings
1: agon gi bai che 19 shillings iwe ko la sima iwe ga jita ak 7000 ko ite big pokola ngwan 7000 ko ite big pokola ngwan kita ne ya iwe igile star 232 star 10 hash agi ad box number 1 olega ginde 7000
0: ama ina ngo miegi na mapsal bay
1: star 232 star 10 hash agi jut boxi number 1 wale kaginda 7000
0: kebeni ba moja ni otangele jini metu wa wini otange break meeting ita ibi geta uche bigo yengi chile ni onita jita nile soja
3: wee kusarda ni lemo amore wala masudio
1: kijo mele soja
3: nene aiget
1: ami well
3: maat kono mwe bali jita kwa raka sesige rupchi jita agi ima kine
1: mami kimeja kicho gana mkoba dro
3: Maaf kalau gue balik soalnya orang gue Kristo balik sedoh gue rutin itu agak sakit ya kompani.
1: Hahaha, itu benar dah ya mana.
3: Harap mereka jangan jangan.
1: Jangan kayak kamu soal live studio.
3: Aku tanya ke pemain kalau mana di kau di buah nak, kau kira apa yang kau cikai rob tu video?
1: Haha.
3: Arey sebab orang jangan orang kamu itu boleh kosong juga kalau apa tu, mungkin beres kita ni urut pakai buah nak, kita rob sini.
1: Ba, boleh sana, boleh sana.
3: Umur ini pun lepas mula bergerak tu pergi agak tahu tapi itu kalau buat arabing cuma bilik sebab India arabing cuma bilik kita harus sekarang mula tarif masih je nanti.
1: Eh.
3: Kata apa saya kepada anda kata punya manusia bilik.

0: kimwoe kora pole Narok en ng'alekab mi chi nekokiibet nebore Cheris en Mekenyu kemoche kemwa pole. Nebo somok kokibir kura komie, kobir olimbo tikir komie ak kemwoni Jehova kongoi. Konengoberurok Jehova en station en betusiek tugul amun kirotoretech, kikuron Overseer Bargeza.
1: Overseer.
2: Kibet! Ngabuti!
1: Kibe!
3: Yes. Yamune mawaya.
1: Yamegei.
3: Ene sabetong yo.
1: Yamegei chitab Kabuti, awe Cheptingting.
3: Eh bas, chamegei olep Kabuti, awe Cheptingting, agoi nin basile pinin, agoi nin basile
1: Agoi ngame.
3: Igatin kapsa bijota. Igatin bijota kapsa, igosok nyo kila. Kenyor wak, mangan alagay magana in sabetong. Kagaw nyor gini, kayaku. Akuatnya alingin.
1: Angge kap je pulai.
3: Kando ini no negara orang kapsa.
2: Kimeja
3: kando itu jauh tarat bi. Kegelap ni gaya, botarat lagu. Kegelap ni gaya, kaliang yo. Kime kegelap juga ngoi. Aku nyonya, me aku nyonya kerawan lagi gua katikar.
2: Nalek yo.
3: Kas. Uno ata ni mawa ya, sama itu. Akuatnya almati nyengal jatya kami jaga takut tiungan gula bos tu tiuloh.
2: Ngoi. Ngoi kipe, gerwe transo ya, rap di rap.

0: Αλέκιο.
1: Uno ata nye mawa ya xamito. Abu ati almati nye ngalje tya gam ja ga tag tyu ngon gulo bo studio lo.
0: Gongoi. Gongoi gibe. Gerwe transo ya rap dira.
2: Mawa ya fa no mune.
3: Idame ge.
2: Oi oi gongoi gongoi mi jawa ko gongoi ga pam paishona go ain te tuta dan di u ka skal mune. Gongoi ga sang la kwa na u yengo bi rakyo ga pitu gongo bi rakyo ga sa o ta na go ai. Kami cawe diungkui bisa cawe murwat sihir kabir kura negara orang kasang kasih nego mingalain tapi aku nak kumakan negara santai itu kau ida. Negara tak kau manusia kami cawe tiang dia nanya apa jaring anjur ni nampak tatung kau saya murmurai. Oh iya gigi kau orang tuh neng maja orang tuh neng aku erop tanah ini maja orang tuh neng. Kami cawe lagi cuci botol mui landan nego bici landan nama guru pun naya bici landan nego mai gue minis gue minjil jadi asal kami cawe kuku yui kunjung kau kos kolej. Wontai wajah, naik itu kata maten tapi ni amu ngopi lantan na. Oh my, kau orang itu, mai kau orang itu, lantan na itu, nampak kau itu kau berapa? Entahpun, oh, macam ni je, pulai naik je, oh je, oh je, oh je, kan tu ini je. Gaya makin kenapa leh terasa, lagi ni kau ager itu, orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang
0: Kongoi ni harap tiro.
3: Kongoi harap tiro.
0: Kongoi harap. Macam kandu ikhya. Iye pen guna tu na. Yang tak pen di tu guna tu. Yang pen di guna agenya ur kandu ikhya. Siap guna tu na. Macam cerita nengke engko kasih gigolle. Kule na. Kau gajar engko cecuk cecuk mila alit. Kau tar cerita na. Leleita. Sekejap ur mama Michelle. Leleita.
3: Leleita. Ida megai. Ida apa jadi bisi?
4: Lele, mana?
3: Bye bye.
0: Ara lagi pun usah bau.
1: Bayi nuai nun nuaya.
0: Gonggai nyarnya.
1: Maginyo rumah tak ke? Ayam giber guru bayi ni kalau unik kuat dah jam malai. Murwa dekir tu mayen cumi ka?
0: Dollar. Gonggai.
1: Omeng nuaya.
0: Gonggai nyai. Mama Michelle. Mama Michelle.
3: Mama Michelle, engsoga.
5: Ane, no, ane ini bagai.
0: Kaya ker juga tu nanti mah.
5: Tuh, makar yang tak itu wala, agak saya mas itu. Iger orang jauh.
3: Karuban alan.
0: Karuban alan, sasa.
5: Maru mana rekodnya jod, woi, saya itu cuma ni bulu orang kau.
0: Iger tu siapa ya ji, kau jinam ini.
5: Kuah apa? Kalau ada si mami tu suar bete, kalau ni mami, kalau mami ye tiri, mami tu cakap orang kau ni. Gorong,
3: oh yeah, aja tiri, wejo cakap aja ni.
5: Kau lejo cakap, kau itu cakap kami ni, aku ni rumit kido boy, kau sih rasa si mami ke motor holding goreng. Kami beti kan orang sini kan sama itu, kami kan orang begini kan. Aku ni aja, aku begini kan, begini itu juga. Mungkin orang tu begini juga. Kau macam kerja kita ni juga, orang ni mami, orang ni madian, orang macam orang tiga, aje weh. Mungkin orang ni lagi mahu ni, aku begini work ni mungkin. Orang dia yang kita kerana tak kita mai. Awe mau anis kian ni tu sabarit kau nor.
0: Mereka
5: lagi ni bangkan net, mana lah masih sih kau cuma mahu suigi nor, macam kau kau bawa nasi deh. Kau kau ni tu kau jangan tu ya tarik tu tau kau tu nawan aku bagi.

0: τώρα σκέφτει και ο γάμος μαμά ναι.
1: Κύριες Μπουάνα, ήταν μου Μπουάνα, καπέσα και εκείνη η ρίτα πτωής. Και αραμπέ και ατσινή αραμπέ λαγό.
2: Για τα ρίτη λαγό.
1: Του, αγία, αγία καπέσα, αγία. Αραπ κόκο.
2: Αραπ κόκο.
1: Ηλιά. Ηλιά να κοίτα από κάποια μόη βα.
3: Απαίβα καπέσα DJ Μαβάια.
1: Αμούνε αγάπτια μόη βα είναι αγώ.
3: Απαίβα καπέσα κάπλα μα αγάπτια μόη βα.
1: Αμούνε, μη βήτανε, αν μη βήτανε είναι.
3: Αμήν τώρα πιο μόλι αγαπησά σάι.
1: Ωκο να είτσι ο καρύπου γορετά από είτσι ο.
3: Ιούτα αγαπησά η ευγαπαρά που έπκολε επίεν Ιούτα.
1: Οκ.
3: Αλένα λέτε αγαράρα αγαπησά. Κογκέα μου γίγο περούρεν μου γκούσε που ζήτα ρε τίβίγο.
1: Κελέγι μη μου γκουγκάρα μου αινέ ο.
3: Άζα που να τάγκο να γε μου αιλένε είναι κάποια μου γκο να έμπι. Εγκένου λέβε εμπουενί.
1: Ναι.
3: Agar ala gara yang mengkap samu kau tu ni, wenih pada aku mnya ibu ibu arta hilir nangku angja ino.
1: Oh isis.
3: Inyo kau kata hilang, jalum tato loi tano, maga kau bawa maga kararan ni tu.
1: Oh isis.
3: Eh.
1: Gonggai nyarap kau.
3: Kata wes kau kararan. Gonggai ke gua.
1: Iga tu iga apa cemoy way na?
3: Sawa sawa saga.
1: Agot basta, mi beri ki jamko basta ina aku kilo karis ya kau klasik.
3: Laban.
1: Kikua na suku isi, kikua isi isi ama nana?
3: Aja mide, tuko miglasik.
1: Sere. Sere, gongoi kabeza. Kibese kia mga gongoi? Ingtuku kioko aengbedu tabrani. Kaku iksoto tlakwete nginyini kake tarare astukul.
2: Iii.
1: Kake aji shopping lakwete.
2: Iii.
1: Kakitinye transport chupa lakwete.
2: Gilengai gai garoon.
1: Iii.
2: To.
1: Total rabishek tukul jikitinye.
2: Uhum.
1: Ku 46,000.
2: Uhum.
1: 750.
2: Yeah.
1: Ganyit kwe 47.
2: 47.
1: Iii. So rabishek tukul. Chepe jit lakwana ku 47,000.
2: Iruwa arta maktisa.
1: Iii. Mau tanya nak buat ni ke arah ambil segala lepas school fee siapa next dia? Mana bu? Negeri apa pelakuan ni? Anak mana mana pelakuan ni? Kaje kan kengsi bela ke negara gua? Kau gua tu keluar teja? Ubruasi met asal gua message. Kaje engkau nampak je kelipan doa je pas school. Magat kelipan rapisha, engkau nila rapisha, kau magat kelipan. Kau kau buat rapisha kelipan di school. Segi waktu message gitu. Aje ingin malam, aje mau aji tanya nyorum malam, aku mau aje kau lihat. Aje ingin sahi, biji kau beri guasi met, apa si mana si met ni? Anak kau mana mana pelakuet, anak kau mana fungsi nato? Lego sih kau jangan sahi. Kita kita terangkan lagi tukul, gelapan. Sekut ke konfirman gelaga gelapan. Sekulit, school fees agi aku aku pun. Aku mula aku yang mata school. Awas aku lagi. Ia mula aku yang mata school. Gua laku school. Gua bye bye. Matai. Gue itu cuma tato, gue di kelas, mak gue mewas mewas. So kau serut notes weekend. Gue tu mewas notes, cukup gue aja lihat kau serut weekend. Kau serut brave, lepas satu tadi gitu kau mewas entertainment eh?
2: Iya mewas entertainment, malas mewas entertainment.
1: Iya, ibu kau serut notes lah, gue cakup gue aja lihat. Iya, mak gue nalu kerum kasih. Leher isi, gue gematin pi gue gitu. Tapi lah gue tu gitu cakap. Wagi sekarang sih jangan kau school, engkau malam mana kau sihir aja.
2: Agak kapan sih lepas pad
1: nombor? Aku loh itu lagak apa? So, mama nampak aku itu orang kau malam mau berulang sih macam yang galal. Ilarin segero.
2: Ilarin bojo.
4: Hey, dante mawaya.
1: Ojama gay.
4: Wali ana kile same toy.
5: Kijamege.
1: Amune abrunjo.
4: Bai bawo abrunjo bwana ngagir lo maya.
1: Akoi machine. Akoi machine, akoi lekebe.
4: Kai gele gebe so yu.
1: Ara ba gele gebe ta ko mitili anu te juke miya.
4: Ara ngeju mu gele gebe tumi nyo sa jangwana.
1: Ingen bayane.
4: Ati rek angirekte ngi tawi er sa jangwana ibro kon nai rekte. Memang ki gore ni.
1: Ara gora bi mili, ma gora bi mili gisar ya go nai tu tayu.
4: Ya ta kam sa. Kwa na mo rekti ni gitu ba mutu ni, ngani ngam mutu. Ako maga yo. Jorwe timu nga.
1: Ngalekyo.
4: Ngalekyo mama ya. Ko yo ko ngalekyo mama ya. To Tahu tu ni tak aku tunggu saya, mui ye ayah ika sih negara orang buat. Kongkong we mawa ya sah, merap tager aku lagi we. So, ada jenah kongkong buat, nak kongkong missing mana, lalu punya nak beri segera.
1: Kongkong missing ni jadi tak peronjo, amit.
5: Kongkong,
1: merap tu. Anak le, saya tak ke gugurum kasih lagi ni. Kita ni mama nampak lagu yang lain dah. Kau mak cukup kau mana nak lagu rumah? Agaknya aku muka ni garis yang radio. Lain mak cukup kau ibu haji bi kau ibu cilek bi kau ibu mama je mu.
6: Hello.
1: Ya mu deh.
6: Aja megai.
1: Imi tu soal tu.
6: Boy.
1: Kami cakap ni nafas ibu haji bi kau ibu amu aku tarik tak. Aku pergi school visitukul.
6: Boy.
1: Agitinya pagi mana je balak lagu? Agitinya shopping je balak lagu. Aga macam apa melakukan kod kau suku lembut itu tamu tay?
6: Boy.
1: Sungkut kau minut sekarang kau jalan lewat ni?
5: Kader weekend.
1: Kader weekend. Kupang kau negara weekend. Kau itu cuma tato. Kau nama lain kau nama lagu kau.
6: Boy.
1: Macam bi kau abe met kau. Kau bi kau apa lagi cincang kau tarik lagu? Kau
6: kau
1: Pengguna ni, aku mungkin kira tak, aku mungkin kira lagi ni aku jauh tapi aku tak kamu friend.
6: Aku jadi ingin mengulang lagi. Bungku mawa ya. Bungku ingin studio ni nyan. Bayi mau efek. Bungku efek. Bungku mami ingin nanti sini.
1: Misi tanya kekure in siap gulai. Kau kasih siap gulai aku yang.
6: Oi.
1: Kau ni rapi sih. Kita angkat besar. Iya, kau jangan betai. Kau sama tu tu kau kasih ngalai kie.
6: Iga sini
1: kasar, aku tahu aja ni gampang, aku tanya deh. Malu ya juga gampang, kalau kasih ngalek.
6: Mutai konyu.
1: Gonggoi lah, omel aku yang mutai sekul, leju kau konain, so ya aku konyu message agak unda pas sekul.
6: Kaya gun, nilai dan nipat ni teh.
1: Oh ha?
6: Iga soman un korai.
1: Aja men soman mah, kau kanam jita. Maleng kau ya, makanya aku ni kau nyata. Ayah saya kun masih saya. Oh, nama lakuat karun. Nama apa in? Negeri akin ngalek absho dengan transport. Kau nama apa? Nama bandar na lagi ke perunan nanti tay?
6: Nata nabas video 720.
1: Ayah saya.
6: Kongoi kasih kongoi.
1: Lagi ni. Leci kami ti jaga bangga ni rambe ni baju mamos tesetai rambe.
5: Tesetai.
1: Anyone mwenyewe rambe natagi. Lasa mkot kiu mskul vishipa next year.
6: Nata.
1: Leci kotestai kami ti kwa bangga ni rambe natagi na babi tutapju mamos.
6: Tesetai kwa kutu kumandaya kutu nguna.
1: Kongoi.
5: Safi.
1: Kongoi.
6: Kongoi gasa.
5: Kongoi.
1: Nalega mungu iwe, mbakwai na yule bono mungu. Ya kitu itu siya kuirta haka iwe. Kenya kone story haka nefani kasa. Wele kumanga na alebano, chambo nyone kiet. Ulo ingiani ikomba ones. Kupapakan karita kwa mungus. Mwisa kakiri mbwe vika apkuti ya kato mwisa ngyuche cha. Kukira apakan ikarita kwa siis. kaweke ba mete karita kaweke kotono ninge tole gali awere dale na ger golo le katepto ko chalu ya munge le nai chalu ya
2: de le ni toy bulyan ngalal doy
1: le katepto ko so gole nga ki amisen nga ki moko chalu ya nga gin tergindet ki moko chalu ya nga gi tergindet ma si so erga ati ko le ja chafu ne asnien ai chafu erga sa kule kotono na chukuleja nimesikia wanaongea ni kama ni lugha yangu lakini na kusikianga ukiongea hapa tunakaribiana kwa hiyo interested ali man al angalal chukuti direct kongala lwaguti bana gitu
2: gitu
1: kuma ngalala nyono ngalal matune sa chita we Mimi kikibwa kwa sete lakini kinyo kwa namu kwa man kitu kwa nyalil jitang narobini. Kuleja amecha weka kitu. Kuleja imekuwa paredi, jamaruwe paranda. Kumamo te alechi, ngepebi unge koro. Angalal wiri kare. Yane konyo mekwa puwa tute kyugine kikometu nyuale. Tos meja kwa chora wiri kwa ngalali kutitu. Tos hawan me kukirtu kibigotu kule sinyo kwa lukuma. Lakini wirata kingene likib kuhunge wirata. Ki alai to jobchi chakula kwamis aga nam garete ba nal garita ga moto ko stage en yo ga man ban ki kitu ga sa betai le ja kenya nam line ma ko aya matune sa chita jita
2: kala ali jini avari ali
1: ye gule ja kenya nam line ga sa ki ko telili imagine Naro vini mili raise sini.
2: Aya maraisi, maraisi,
1: maraisi. Maraisi street
2: isi. Shamba la mauli. Misa
1: chita jita buwana ni mili street. Ngapsa ita kisa si jita nga kaki nye teen. Nga kiki jita ku kiki jita kai. Kaya kitu tapu shi kiki nye ko temel. Karika kwirta kaya kora nukwa kire in mosiri ya. Majam kitu kwa lua kiko liu kwa napa kwa cha kasit. Kwa iwa kasit ngembar in kuribuwa tuga. Ki mili street kora aku punu kora in kap gangani. Aliyo kono ni kuribu watu ka mawalu waji kia meche kapsa kinyo narapi yu nga kipere vera lage kule jingabe in narapi kuchangrabishe kneya
2: kiwasu jeep kundu
1: kiwasu aku nkitipi ngisiri kijagi so amkule
2: kikuni
1: ee kumanyo wirta manyo wana kwa nyalil wirta ni apana kwa nyalil ni antakira inga angiri tukunje isubi video japa masiria mi video japa masiria uche ngawi rato ubi apaka apaka angana ngume apaka apaka angana uba jeb kumia uguna wanyo kuribu watuga karana kito nitili ina kule kikibir vera kichunga apsabet kela in lori ama ala in lori turi yapa kilda yapa lori kini yapa kilda yapa balurit kule
2: ya gibi si bibingi kia kule
1: tu tarit mungula kukwe Imagine kunyo kale kya gigi bibingi kya ta kya bwana ta ko ina guru. Ni gi sokki kya bwana rabias. Eh la ni eh gole gole gole utar ta ko tyo. Ga gi ngala.
2: Utar ta ko
1: tyo le banwa kare gole mo ko nango. Le banwa ke tyo ne di gap sabet. Ga di gap sabet ta ke ga.
2: Aja ni.
1: Budget. Aja ni ga na na ta. Ike ni le me. Mi bi gala ga tyo nge sabet ta ke la ni. Arab se sat.
2: Arab se sat. NGBT
5: Mawaya aksa marato muna
2: Kijame kaya amane na request
5: Bisan patru kapasa wana kongi Nga kino ya mawaya Gabi la kwa nesu mani maa Uno ngi tore tinore takatulo mawaya Oke yele latopa Emsu esu
1: Ima
5: Kogar aram mawaya kapasa Yisabota ngu uno ngu ati nye chibi Ngu silimboka ngu tore tin mawaya Mawu yo mawiko Mhm. Ma mama elebut elebut ko mami vile na manu.
1: Imanwe.
5: Oh, ko en ota ya tuna wa ya en wa ina pia ba tuku ko tuku ko mukta ina.
1: Mhm.
5: Ago ma tora ko lewa ina nuta tam ko matona ina ba tam ma wa ya sa mera to. Unada. Ko na tuna ma kita ngan ra ma ra to ma wa ya ko amu ini men ma ga nyu to ko le en ada jo ngati ko ku ni. Tu orang yang mungkin terkambing dengan mawar ya, akan merasa. Gilbert non merasa, tapi.
2: Kongo mesen Gilbert. Kongo
1: ini
2: Gilbert. Kongo Gilbert. Gilbert. Kongo ini kabesa. Okay, Elijah Torore.
7: Ochamege boisie chu.
2: Ichamege amune seren konik ii?
7: Matinye kal seren konik, iboiboen seren konik ii. En kakas kemwa jikulei. Iro, kaso.
2: Alekim?
7: Ijen burta aleji ke kweli.
2: Alekim ite aba suko mogo yo? Alekim jo suko mogo yo?
7: Ye. Kimwaun mo, kikikati kas betu notok live. Kikikati ke live ii, karra jijotok. Anyway. Kamu amat jatuh di sini, cuma ikut lekut lekut lekut. Karena jijau tak. Karena jijau tak mawa ya, kami. Aku cito. Cito, cito, cito, cito, jijau tak. Kamu jadi cuman manam, ketua manam ini, MPSA ini, kami tu guna, susu tu gitu.
1: Ada gua bedu tak?
2: Gua bedu tak? Gua bedu tak?
1: Gua bedu tak?
7: Oh.
1: Apa ni kamsa?
7: Paling ada yang guna tak ya?
2: Apa ni?
7: Ye, boisien ni ni, nama aling kongkoi kan, kipi kami dah muka zaman umi sing mawa yang kerap tu, kami jadi jauh kongkoi kami dah. Wah ini ni, amak kita sejak jauh kongkoi agam hari.
2: Iman.
7: Amu angin lepas uria ni.
2: Iman.
7: Ken sah merap tu.
2: Iya baik. Ini
7: kita kami yang ini punya dulu, kongkoi dulu.
2: Nanti
7: lepas saya kami uria ni.
2: Okey.
7: Okey kan? Kita arah kita iya. Agi kaji ni kan kongkoi.
2: Angin kan? Saya kata tu abis jawab siru asering konek, kel boi na tu kol.
7: Wah ni
2: macam
7: aku
2: tunjuk tak
7: garun, agak
2: yang gini gini garun. Aku
7: ibu
2: jero, chief ingat aku le. Aku tunjuk agak,
7: chief
2: cua agak le. Agak mungkin orang barak jatuh aku le. Aku
7: chief
2: agak kami mungkin orang barak jatuh aku le.
7: Kita
2: aja siap
7: mutai.
2: Eh,
1: kalau
2: misi
7: siru.
1: Arab,
7: Arab mutai.
1: Mita Felix.
2: Mita Felix.
1: Ada
2: public service.
1: Abang tadi Felix kapisara. Abang tadi Felix.
7: Kita aja.
2: Aku leh juga mahu agora, aku leh juga gua mahu agora. Nah, ngete in, aku ni kelbu ya aku leh kau mungkin siru. Kuasa jo iung aku leh kuasa in, tindret kulangin keri jo.
7: Kukure ni kule, kau itu ni samuai highway.
2: Mhm, highway ina to.
7: Mandai aku bogo.
2: Iya, wind dia aku bogo.
7: Kongoi.
2: Kongoi.
7: Kimakin ni murwadi.
1: Kongoi. Kongoi, kongoi nyata. Kakelepan school fees already. Hey, kanyo message kutoko smugulenda. School fees kakelepan orini soma na rapto. Wajam kwa mahi angaresa soma na. Soma na message ni pamwishe ni pakai CBO. Kale de.
2: Kale confirmed your M-Pesa transaction ... for 21,000 to Moi Girls School. Kapsoar. Number one for account. ... Moi Girls High School Cab Soar
1: National School.
2: National School one.
1: Agoi complete. So magi aje lakwet kenyini. Wifi swaman ni njeje TV gra. I swaman agi gilge agi nred kapsa agi agi susi yete.
2: Yambi barek cho ki akin.
1: Ingi aki mama.
2: Ki aki mama. Suku sotene pocket money.
1: Aki. Aki. Kaliban foto ani. Aki ni 6,000.
2: 6,000.
1: Si bangan. Pangan pole.
2: Tukul jawab lagu, tukul jawab ladies.
1: Dua
2: aplikasi cah.
1: Mereka rayu sih ngalek aplikasi cah.
2: Marai sih ewe.
1: Ngalek kuaki ajain.
2: Jendah ngalek kuaki. Cacah.
1: Agil jijah metamet. Agil jijah kapsa jah metamet. Eh nada. Kini lainnya aku subuh insai tak aku ngapang ngaji tu yosek. So, mama jenis garun ni, kami tu yosha kita fokus dia. Kau jadi lewat lagu yang sukul. Engkau tar transaction tu kul sayi.
2: Otherwise, tiga jari cik ageng ke enyo.
1: Sangkapi.
2: Arabi bay.
7: Jamuna mawa ya agen samet agsameta.
2: Gidam begai.
7: Hey, melihat ketiung ramai jamu ini sama tu. Ramai jamu ketiung anda bawa itu nak apa barang? Kau kau anak mak komit, munggu naik we.
2: Tinggal tisel, gaya royal sila nggak ada tisel?
1: Obagan tingku.
2: Obagan tingku.
7: Eh, 243. Harai guna il ba, yang gawai lembar itu guna negi bete, lebatan ni, tu mima sambil gawai barai, kalau lagi tu guna mahu kau barai nutung negiri.
8: ngakamach koek kamach koek kekait kabisa agenge itore ngekaramat tugul ngakamach kobekyi akoi elipu salasini oli tokomi faida iman amu si ngaketor iman ng'alekab kabatisiet asome asa serikalit kora yotok ngong'ololchi komie anye ara ngong'alal kabisa arap Ruto amu si ingen ile chutok kikochin biik nerekek amu nguno tekerep ng'alchi kakeser social media ya kabisa ngong'alal kabisa moche kabisa cabinet ngong'ololso serikalit ngotomonso akongabor olekotoretoitab mukulima sokolse cheri cherutisen manejatak aya ma kingoliot ake koamoche kityongon ole kityongon in MP nenile bikeiwe
1: kongoimoche
8: ole kabisa ame stimet
1: kongoi arap ibai kongoi kongoi saki
9: zake
1: kenu evararja ibagani ibaganina
9: kenu evarar kenu
10: Eyo ya gasi de koro be mabaya.
1: Ehe.
10: Awoche myache je koro woronu.
1: Mhm.
10: Ange ko tu nguno ko saka kwala ku ku no le congratulations na nyin enun mabaya.
1: Mhm.
10: Ni buchi bak ti ze lichu abu ge te buchi ora ni kwa muonu ko balong ruo ni mabaya.
1: Agore na ya no.
9: Agore na ya amwaita.
10: Amwa eta momie gazi kwalere de wale o tunda do lita jek tute ko temune je ko manda lo urbo ta ko ni ga ke to da me ko ndase ma da ke mi te jiki te mara ko ko bwat ko si cheno da ko ma wa ni bu che li ba li ba de sa ga ri te e li ba mu le ma wa ke tu ku ya ka si
1: ra sa ki
10: yo
1: mi la ko iwe
10: Hey,
1: mila kwana meje inamu eut go sama go leja in chamistatana.
10: Satana. Bo ni go nuba gar chamis.
1: Kala bunu.
10: Hey,
1: kala bunu konain.
10: Konain alin.
1: Eh kisa kunu namba si jin ki bare nu swa ka go gol kutungu ik go langunege.
10: Jeng bai go na bai ta ibiru go na bai a jeng go
1: very good a tu joso garo na tin na bengu nge sa tu ya garo no sita ret jeng bare se ge le ban chis go la gune ge ji ne me go sa bi we go sa
10: ye ma go sa
1: eh
10: go na ma go bet go bet
1: ara ba de ji go ga ge
10: Nimbe do te na mera ku se ngo mawaya igere.
9: Rebega se we.
1: Rebega se we. Kese ke male ara ga sai.
10: Kamu allo ko le me ko butwe no ta gilia.
1: Aya, ge nya ande direct.
9: Ka go betia mai ta eng retro station. Tol eng ge nya sai. Ke
1: ke holding. Amu gi ge nya sai ko.
9: Ka go betia mane eng retro station. Tol sai.
1: Of course. Ngot ko ngra.
9: Au mane jado go betu sa go sa sita ge mbo.
1: Kenya abaru ni. Serikalitab Kenya kaima kwanza katitangaza ni saa sita Game Boy ira nguna chita nukui diesel chita nukual diesel 10 million liters 10 million
2: liters
1: sindio katesa 46 shillings nyele 46
2: time is 40 460
1: million profit cheme gani 460 million. Kut kogonge 10,000 liters iwe. 10 million liters. Joko migeringe. Kone ne tenzi me onyuane kwa kisasi tangu mbaga profit 460 million.
2: Agisted.
1: Kut kogonge 10,000 liters. 10 million liters. Jepa diesel. Ago migeringe tishwe ile 10 million liters migeringe.
2: Alango mimeli.
1: Amone asema on. Asi atameli ko karak. Ago ga isasi tan ba gemba. Chango je mangara ine kyo. Kale tike me ane yani ye. Opportunity ko je chwaka cho.
2: Ingala lo si sai petro station che jangi.
1: Eh.
2: Akuma mige.
1: Mami mwane.
2: Yero lo.
1: Akuna mafuta.
2: Akuna.
1: Lenji ta akuna ma. Lakini ko isasi ta gemba.
2: Sasi ta gemba.
1: Sigir ma me chat.
2: Ah.
1: kiter jatuh kau tu kau ni, game itu jatuh kau tu kau ni, kau tu mungkin mana kita? Kau tu mungkin mana kau mite kita nak buat game mana, game macam game mana kita tu kau lambu kita nak mungkin mungkin kita le, aku kau sabar ye, itu anggota macam anggota tu jangan lakukan itu tarfumfu, anggota tu jangan lakukan itu tar degree, kau sejuk game media tu. Onde ko ba ko in jibo air hostess ngum ko shoot course na ba air hostess anan ko anan ko jibo meli
2: anan ko jibo meli anan ko jibo amitwa ge
1: anan ko jibo beef and food and beef anan ko jaglo nin barista yani jami gisin god cocktail ju mita gasi je ke jang ko na olim ba dubai na mag muajinji jang gasi je dubai na mag muajinji Chang gazi sek Dubai ni mungkin muajin ji.
2: Aku meeting guna agi jengki lagu kelejin.
1: Ira, mih sekolah tak yang kena meeting kena.
2: Meeting.
1: Aku kerja agak yang kena mih West Africa. Aku sekolah ni, ko ije kecuali mesti lagu keep ko yang gazi tab air hostess, gazi tab.
2: Darling, nama kau besa.
1: Kite. Ngalega melit, ngut kau kikas bisa kiko yang jaya gazi sek melit. Cacang ko kisah mana unda? 0721.
2: 0721.
1: 380.
2: 590 Enkomora Center 0705 099 599 538
1: Agnes. Second floor Komora Center.
2: Two sizes.
1: Room 201. Otherwise DJ Moya.
2: Aganenda Sami Raptor.
11: Tos ichenge college negoito course neba diploma eng primary teacher education ni Baraton College go college netitayat agotindo chamjinet kobun sergali Baraton College Eldoret campus akabsabet campus kwalutiet nemakini gay sirgeng gunon eng intek netisetai eng courses chatertergu diploma in primary teacher education diploma eng nurse assistant and patient care komagat itinye C- ak certificate kodi diploma in animal health and production komagat itinye min grade nebo C certificate ko C minus asina chechang EFG tetu tetap tep C na ing MFM omite nag dan b